0: tu kama la
1: kazi
0: ki hashtag TLB itu kama la kazi itu kama la kazi itu kama la kazi itu kama la kazi itu kama la kazi.

mmoho le Lesedi FM re ketekeng letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke Molelwa. Basotho kopanang, pina e nngwe mme re tlhoellane dikobo.